0: Africa.
1: Meteen de wagen, geen goed de wagen, een goede hoop van. Nee. Een mooie hoop dan, een goede hoop. En ga je, goed tegen wagen, op de wagen, nee. Twee, twee, en ga je in wie gaat door. Moet maar even goed kopen op het tenen. Kijk hoe lukken laat om naar wagen gaat op hier. Pai humo na to to to re re kai tonga a ma to ro he ke ru mai ki ro to a ko pe ha la to ha hi oi la ko te la e e pe na ya la te na ya ro ki te ko te ko ga le mo ri i ki ana te tai na ko ro ko pi ki ku ra Wela nga peka, nga peka. Ya ke uru nga mai ka to era no tomar o kuro hupo. Ana kai kona hute tai. Ora to kai tumuri fenu. A kuro hupo. No ki e roma mai wa hine. Ku nga tia pe. Ko rangi tane. Me mua o poko. Nga ti kuia. Me ra ta nga. Nga hapu ka to. Ingari, wela. Tapi pelat pun teraka utara mereka. Kini, ngali mai di tiba tengah di tene itu wakah kuda hupo kini kuda hupo wakah society. Kahade tadi kalau no mua hupo tami hana tukupua. Kahade ngah hui, tano kita hui tua tolu. Kalau ngau lah tu, kalau mengawak, ingat kalau ni putaran mai tengok kurau pun, katu mai dekau, pek kurau pun, kalau kau tak kurau pun kurau pun, mana itu fakoh mai detai, kau ni mahu mengawai kene kiat, hari kita ini, hui lah tu, kia kepri kia fakoh tato mai itu ini. Mai tera, tukar maru ngara oketopa, tahu tahi mano iurau, baru tukar mau no, katui tetai katui tetai hui, ini ngada teroto horofenu puna, kahui rato irena, kui nate tima tanga, amato lopu kurahpo, mai tera wa, ko fai hale amato ini, bolehlah. Kalau yang mati hari kita kawan datang, kongat siapa? Kongat kita ni, kongu aku. Kali, hari mati kita datang malu, kula aku. Bila datang kita ini mati itu ni, wah, meme kah hari kita alat kain, ah, kongat siapa? Kula kita. Kali, me dua hari mai mati, hari mai mati kita datang malu, kula aku.
2: Kone, ini kau yang mai tu wakni here.
1: I'm not a man. Ano to mata wa kiro to tuai. Tai no ito ki mai rai mai kunai. Iro to tuai ma tera wa kauri te kiro to. Ana mai kiuta na kiat. Ina wa hine. Na wa hine na ko te kiat kaule ko te iro kiro. Taka mai kiro. Ka hoya hoy mata. Ai. Pene. Ki na ko te hoy. Ai. No kiro. Pene. Te fa ho la to. Na ro. Apa ke video lah tu, itu tuai di mana waktu orang Fendua. Oh, kau mahu lah tu, ewak kamu tu. Ya, ada mahu orang ikan, mahu pokok me. Mengat siapa? Aiy, hari mai matu itu ya lah. Hari mai tu, aiy, anu mat, ah, turun ke mana? Otu mana mana? Oh, Hanoi le. Ah, hari baik bata. Kanoh, otu tahi poki hangatiki. Kapu